0: Pastilah ni mungkin dia wakang kanung dah matai pemangkah. Kanung ni pandang pemangkah. Pagunsan alang kurun ke wala nakah. Kuwala palang utak kena matai. Kuwala palang utak kena matai.
1: Kanung benda memang kanur gula pernah matai?
0: Buhi bau takah?